0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
3: Radio Klasik di Tambak Johor 106.7 berkongsi bersama Kota Singa.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.

0: untuk menjulang trofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Terima kasih kerana menemani kami setiap hari dengan lagu-lagu yang merentas zaman, menggamit kenangan. Terima kasih DJ-DJ Radio Klasik semua dari Kak

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnordin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkubur.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, membenarkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowan pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu.
6: Saya dapat lah cadangan allowan itu. Jangan risau, minggu depan selepas yang amat bawah Perdana Menteri balik daripada Turkmenistan, dalam Jemaah Menteri saya akan sampaikan mesej anak-anak. Sebab itu, tingkatan 6 yang amat bawah Perdana Menteri dah sebut semasa di Johor tempoh hari, bahawa kita sedang review anak-anak IPG sudah pun dapat selepas kita perjuangkan. Anak-anak tingkatan tahun ini masih lagi kita perjuangkan, insyaAllah.
0: Fadlina Siddiq.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan Kumpulan C Jaringan Cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismael Saif Bari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviasia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Assalamualaikum, selamat pagi yang baru saja bersama dengan kami, pilihan yang tepat. Terima kasih terus setia menjadikan kami yang terbaik peneman saudara sepanjang masa. Satukan hati kekal abadi. Izzat Saufi masih di sini menemani saudara Wirama hujung minggu sehingga 12:30 hari nanti. Kita masih lagi dalam bahang Piala Dunia. Jadi saya nak kongsikan informasi terkini. Jaringan Koki pada masa kecederaan membantu Qatar untuk bangkit mengikat Switzerland satu sama dalam aksi kumpulan B Piala Dunia 2026 di Stadium San Francisco pagi tadi. Jaringan itu bukan saja membantu Qatar bangkit mengikat Switzerland, malah ia turut menyaksikan skuad itu mencipta sejarah tersendiri meraih mata pertama sepanjang penampilan mereka di pentas Piala Dunia. Dan juga jaringan dramatik itu mencetuskan kegembiraan luar biasa dalam kem Qatar yang berjaya mencuri satu mata yang sangat berharga meskipun mereka dilihat lebih banyak bertahan sepanjang perlawanan. Satu jiwa, sejuta sahabat.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: Putuskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Putuskan rindu dalam doamu. Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka, berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda. Kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
1: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di Klasik.
1: Teruskan rindu dalam doamu. Bukan sekadar ucapan, tapi rangkaian bicara indah, kemesraan dan kasih sayang. Tujukan kata-kata pujangga saudara kepada yang diingati selalu. Menerusi talian WhatsApp kami 013-5656-128 setiap Sabtu dan Ahad bermula 10 pagi. Utuskan rindu dalam doamu.

pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama hujung minggu.
1: Terima kasih di atas kesetiaan saudara mendengarkan kami dengan menggunakan aplikasi RTM Klik di telefon pintar saudara atau juga di Smart TV atau Android TV. Terima kasih kerana terus menjadikan kami antara peneman setia sepanjang zaman. Kita di ruangan Utuskan Rindu dalam doamu. Saudara boleh hantarkan ucapan kerinduan, ucapan cinta buat insan yang tersayang atau juga nak sampaikan tarikh yang cukup istimewa dan manis untuk dikenang hari ini. Hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Baik, di awal jam ini saya nak kongsikan kiriman daripada Kak Azilah Mansur dari Seremban. Katanya nak buat ucapan selamat hari lahir buat cucu sulung di antara cucu-cucu yang ada. Oh, ramai tu, alhamdulillah. Damia Kalisha Muhammad Azaluddin yang berada di Muar Johor dengan ucapan jaga diri baik-baik, rajin-rajin belajar dan sekarang berada di tingkatan 3. Oni dan Aki sentiasa mendoakan kakak Damia berjaya menjadi anak yang soleha, cemerlang dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya, Acik Auni atau Acik Syifa dari Kajang. Katanya hari ini tarikh hari lahir adik-beradik tiga orang anak saudara, iaitu Saliza, Salizan, kembar tak seiras katanya, Intan dan juga Intan Sajidah. Ucapan sana helwah kepada mereka bertiga. Semoga sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi kiriman daripada Kak Jalita Saad dari Yongping. Katanya hari ini 14 Jun, majlis perkahwinan anak saudara Nur Hawanis Osman bersama pasangannya dia Nur Afiq Syahrudin yang berlangsung di Dewan Senggarang Batu Pahat dengan ucapan selamat pengantin baru. Semoga kekal bahagia ke anak cucu dan jannah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ayo kita beribadah dengan lagu nyanyian Roslan Madun, Lama Manis, Amboi Amboi. Terus kekal setia, Utuskan Rindu. Salam.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Hai, saya Datuk DJ Dave. Teruskan menikmati lagu-lagu merdu eksklusif hanya di Radio Klasik.

Lagu nyanyian Anita Sarawak bersama Ismail Harun, Lenggang Kangkong Baru. Baru saja menyeburkan saudara dalam ruangan, utuskan rindu dalam doamu. Saya doakan semua yang sedang mendengarkan kami dipermudahkan urusan, dilimpahkan rezeki dan kesihatan yang baik. Saya nak terima kasih yang mengatakan ucapan selamat bertugas, selamat pagi. Kita ada Kak Nur Lela, juga Kak Noris dari Shah Alam. Juga kita ada Cik Baharudin Tahir dari Rompin, Mama Ita dari Yongping. Juga kita ada Kak Mas dari Alustar, Encik Hashim Awang dari Batas Raja Wang. Kita juga ada siapa lagi? Cik Osman Dahan dari Ipoh. Juga kita ada Kak Tipah dari Parit Sulong. Dan ada kiriman yang saya nak kongsikan daripada Mama Ila Labu. Katanya selamat pagi. Ya, selamat pagi Mama Ila. Mama nak ucapkan selamat menerima menantu buat Budin, kilauan emas katanya hari ini di Shah Alam. Kami dalam perjalanan konvoi 10 kereta. Hati-hati mandu ya. Dari Labu. Semoga majlis berjalan dengan lancar. Amin. Dan satu lagi kiriman yang saya nak kongsikan daripada Encik Isha Uda Arsyad dari Tanjung Malim. Ucapan selamat hari lahir yang ke-73 tahun buat sahabat seperjuangan Tuan Haji Karim Jonet yang kini berada di Muar Johor. Ucapan semoga kekal sihat walaupun kita sudah lama tidak bersua. Tetap ingatan kekal abadi hingga selamanya. Terima kasih. Harapnya mendengarkan Radio Klasik dengan ucapan ini. Baik, kita dah lagu nyanyian Judy Remy, juga Hel Amir bersama Uji Rashid. Tapi kita berhibur terlebih dahulu dengan persembahan Datuk Sharifah ini. Tiba-tiba rindu. Tiba-tiba rindu. Terus kekasih dia, utuskan rindu dalam doa.

Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi

0: menghentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: menerusi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggambik kenangan. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Walau di mana saja berada, juga dengarkan kami di aplikasi RTM Klik. Baik, kita di segmen tajaan di talian bersama dengan Encik Saiful, jurucakap dari Organic Mattress. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Encik Saiful?
2: Alhamdulillah, sihat seadanya.
1: Baik, semestinya hujung minggu ni ada perkara istimewa yang nak dikongsikan kepada pendengar setia Radio Klasik. Silakan Encik Saiful.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan juga selamat pagi ya buat semua pendengar setia Radio Klasik. Bersama saya Saiful daripada syarikat Organic Mattress Sendirian Berhad, yang mana kami bertapak di Kamunting, Taiping, Perak. Ya, semoga anda semua pendengar setia Radio Klasik berada dalam keadaan yang sihat dan juga ceria-ceria selalu hendaknya. Okey, untuk hari ini izinkan saya pinjam sekejap masa anda, lebih kurang dalam tempoh 15 minit untuk kita bercerita tentang produk tilam keluaran Organic Mattress. Mungkin kan hari ini ada yang tengah bercuti, tengah berehat di rumah kan, tapi betul ke anda dapat rehat yang baik? Cuba anda ingat semula kan, tidur malam tadi tu betul-betul ke dapat tidur yang lena, ataupun ada yang bangun pagi tadi tu ya rasa tak selesa dekat bahagian belakang, dekat bahagian pinggang kan? Yang mana juga mungkin anda masih lagi rasa letih, tak bermaya, ataupun anda dah tidur orang kata untuk tempoh 8 jam sehari kan. Yang mana ramai sebenarnya tak sedar yang masalah tidur ni bukan hanya disebabkan oleh badan, tapi juga boleh disebabkan oleh tilam yang kita gunakan setiap hari. Yang mana mungkin tilam yang kita guna tu kan dah rasa agak keras, ataupun juga mungkin dah lembik, dah tenggelam kan, badan kita ni tak disokong dengan betul, maka tidur kita pun jadi tak berkualiti. Jadi hari ini kami daripada Organic Mattress nak bantu anda semua, khususnya semua pendengar setia Radio Klasik, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena, lebih selesa dengan tilam yang betul dan juga dengan harga yang tak membebankan. Untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk dua jenis pilihan tilam. Kemudian yang pertama kita ada untuk tilam suria, dan juga yang kedua kita ada untuk tilam manja organik. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih lanjut untuk promosi yang saya nak tawarkan kepada anda hari ini, anda boleh ambil nombor telefon saya dahulu, iaitu 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, jadi tanpa membuang waktu, kita nak terus pergi kepada promosi pertama yang saya nak kongsikan bersama dengan anda, iaitu kita ada untuk tilam suria. Yang mana tilam suria ini adalah tilam yang kita hasilkan khas menggunakan kompres foam yang berkualiti dan bukan span biasa. Yang mana struktur foam ini telah dipadatkan untuk memberikan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda. Yang mana untuk tilam suria ini dia tak ada spring, dia ni adalah terdiri daripada jenis foam yang telah dipadatkan. Yang mana untuk tilam suria ni tak mudah lekuk ataupun tenggelam walaupun anda gunakan setiap hari. Yang mana untuk tilam suria, ianya mampu untuk menampung berat sehingga 180 kilogram untuk dua orang. Yang mana untuk tilam suria, kita nak tawarkan kepada anda, kita ada pelbagai jenis pilihan ketebalan. Yang mana untuk tilam suria ni kita ada bermula daripada tebal 5 inci, 6 inci, 7 inci dan juga 8 inci tebal. Saya mulakan dulu dengan tebal 5 inci ketebalan, yang mana untuk saiz queen, okey, untuk saiz kelamin queen yang berketebalan 5 inci tebal, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM788. Tapi untuk hari ini, kepada anda yang mana sedang mendengarkan kita waktu ini, yang mana anda ada tilam lama tu kan, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama sekalipun, anda boleh tolak ataupun anda boleh trade in sahaja tilam lama anda, kita akan bagi potongan sebanyak RM300. Maknanya daripada harga asal tadi RM788, anda tolak tilam lama, harga yang perlu anda bayar waktu tilam ini sampai di rumah pada harga serendah 488 sahaja untuk 5 inci tebal. Okey, untuk 5 inci tebal selepas tolak tilam lama harganya 488. Nak lebih tebal lagi 6 inci, anda tambah lagi 100, harganya 588. Ataupun 7 inci tebal, anda boleh juga tambah lagi 100, 688. Ataupun nak senang cerita, tak payah lagi fikir panjang, boleh juga terus ambil tilam suria saiz queen yang berketebalan 8 inci tebal. Yang mana kalau kata biasa untuk tebal 8 inci ni adalah saiz yang standard lah untuk kita di Malaysia ni. Yang mana untuk tebal 8 inci selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM788 sahaja. Jadi kepada anda yang mana berminat kan untuk menukar tilam lama untuk dapatkan pilihan tilam dengan lebih lagi sokongan dan juga keselesaan tu, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Ya, penghantaran secara percuma ke semua destinasi di seluruh semenanjung Malaysia. Tempahan juga tanpa deposit, barang sampai nanti baru anda bayar. Ya, untuk itu kita berehat seketika, anda jangan ke mana-mana. Kita akan kembali lagi selepas ini.

0: seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Baik saudara, kita kembali bersama dengan Encik Saiful, jurucakap dari Organic Metra. Silakan Encik Saiful.
2: Okey, baik, terima kasih bertemu kita kembali. Jadi kepada pendengar semua kan, yang mana bercadang kan nak tukar tilam yang lama kepada tilam yang baru kan, untuk dapatkan lebih lagi sokongan, keselesaan, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. Okey, kalau tadi kita dah bercerita tentang tilam suria kan, yang mana mungkin anda nak mencari tilam kan untuk bilik angkatan kedua ataupun mungkin untuk bilik tetamu, bilik anak kan, boleh dapatkan untuk tilam suria tadi. Seterusnya pula, mungkin yang mana pendengar kita ada bajet lebih sedikit lagi nak mencari tilam dengan kualiti yang lebih premium, yang boleh guna untuk tempoh jangka masa yang lebih lama, lebih panjang kan, anda juga boleh cuba untuk dapatkan tilam premium kita, iaitu kita ada tilam manja organik. Okey, yang mana untuk tilam manja ini adalah tilam yang telah kita buat khas dengan formulasi kompres form, iaitu form yang telah kita pecahkan dan juga kita padatkan semula bersama dengan saduran getah asli supaya struktur dalaman tilam ini menjadi lebih padat, tak mudah tenggelam, tak mudah pecah. Yang mana juga apa yang istimewa, apa yang special untuk tilam manja ini adalah di setiap lapisan tilam kita selang-selikan juga dengan taburan daun organik, yang mana ia berfungsi untuk menjaga kebersihan dalaman tilam dan juga mengawal bau hapak serta hama. Yang mana untuk tilam manja ni strukturnya adalah separa empuk, yang mana dia taklah terlalu keras dan juga tak terlalu lembut. Dia mampu untuk bagi lebih sokongan dan juga keselesaan pada bahagian belakang anda, untuk anda mendapatkan tidur yang lebih lena dan juga rehat yang berkualiti di waktu malam. Yang mana untuk tilam suria ini juga, untuk tilam manja ini juga lagi, kita datangkan kepada anda, yang mana ianya mampu untuk menampung berat sehingga 200 kilogram untuk dua orang. Okey, dan juga lagi untuk tilam manja ini kita datangkan juga kepada anda dengan ciri istimewa, yang mana walaupun kata anda bergerak dia tak mengganggu pasangan di sebelah, yang mana kita datangkan kepada anda dengan ciri zero motion transfer, yang mana bahasa mudahnya, bahasa ringkasnya tu, sebarang pergerakan yang anda lakukan tidak akan mengganggu pasangan di sebelah. Jadi pasangan anda dapat tidur dengan tenang dan selesa tanpa gangguan. Dan juga lagi untuk fabrik, kita gunakan fabrik yang premium, iaitu kita gunakan fabrik yang tanpa cetakan warna kimia dan juga fabrik yang tak mudah panas. Sebenarnya untuk tilam manja ini sesuai digunakan untuk semua lapisan umur, daripada peringkat kanak-kanak, golongan dewasa sampai juga ke warga emas pun sangat sesuai untuk menggunakan tilam manja organik ini. Okey, yang mana untuk hari ini kita nak tawarkan kepada anda untuk saiz queen, untuk saiz kelamin, kita ada untuk yang berketebalan 8 inci tebal. Okey, yang mana untuk tebal 8 inci, harga pasaran biasa yang kita tawarkan ialah RM1,700. Tapi untuk hari ini kepada anda, yang mana anda ada tilam lama, tak kisah pun apa jenis, apa brand, apa jenama, apa saiz sekalipun, anda boleh trade in tilam lama anda, kita bagi potongan sebanyak RM300. Jadi harganya RM1,400. Tapi juga untuk hari ini kepada anda, untuk 20 orang pemanggil yang terawal, yang mana call ataupun WhatsApp kita buat tempahan untuk hari ini untuk tilam manja, kita nak bagi anda lagi voucher tambahan sebanyak RM400 potongan, yang mana anda hanya perlu bayar untuk tilam manja ini, untuk saiz queen tebal 8 inci, waktu sampai di rumah nanti pada harga serendah RM1,000 sahaja. Okey, jadi kepada anda yang mana berminat untuk mendapatkan tilam manja ini untuk saiz queen tebal 8 inci pada harga RM1,000, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Seulang sekali lagi, 013-584-0288. 88. Okey, baik, sebelum kita berpisah, saya nak ulang sekali lagi promosi kita yang mana mungkin ada yang terlepas ya di awal tadi, yang mana kita ada untuk tilam suria untuk saiz queen tebal 5 inci selepas tolak tilam lama, anda boleh dapatkan pada harga serendah RM488. 6 inci tebal RM588, 7 inci tebal RM688 ataupun 8 inci tebal boleh dapatkan pada harga RM788 sahaja selepas tolak tilam lama. Dan juga lagi yang mana mungkin ada bajet lebih sedikit lagi untuk dapatkan tilam dengan kualiti yang lebih premium, anda juga boleh dapatkan untuk tilam manja organik untuk saiz queen tebal 8 inci selepas tolak tilam lama, dan juga baucer tambahan untuk 20 orang pemanggil awal kita nak bagi anda hari ini pada harga serendah RM1,000 sahaja. Yang mana mungkin nak yang lebih tebal lagi untuk tilam manja, kita juga untuk tebal 10 inci. Yang mana untuk tebal 10 inci, anda boleh dapatkan hari ini pada harga RM1,200 sahaja. Jadi kepada anda yang mana berminat, boleh terus call ataupun WhatsApp kami sekarang di talian 013-584-0288. Saya ulang sekali lagi, 013-584-0288. Baik, sampai setakat ini dulu pertemuan kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada Radio Klasik dan juga DJ Izzat. Ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Untuk itu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini saja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi wirama hujung minggu. Dah saya tinggalkan saudara ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti, nostalgia di Klasik. Lagu-lagu piring hitam dan filem Melayu Klasik. Selepas ini rakan penyampai Diani Syazlina Ahmad Rasdi akan terus bersiaran menemani saudara wirama hujung minggu 12 tengah hari sehingga 6 petang nanti. Satukan hati kekal abadi. Saya Izzat Saufi mengundurkan diri. Menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya, baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 28 Zulhijjah. Satu jiwa, sejuta sorakan.

lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: Gelap gulita padi ku hantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
4: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: dia seorang tu. Tengok dia pakai sarat dengan barang kemas. Aku nampak dia baru aja keluar dari bank. Pergilah cepat. Cepatlah. Aku tunggu di sini.
1: Berhati-hati semasa berjalan bersendirian. Pesanan ikhlas daripada Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Nostalgia di Klasik. Lagu rakaman piring hitam dan petikan

0: Kami ni datang dari kampung.
1: Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Kak Kamsia dari Tenggaru ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Radio Klasik kerana dia telah mempertemukan akak dengan adik akak, Paimon Ahmad yang berada di Seremban yang telah terpisah selama 40 tahun lebih. Akak rasa terhutang budi sangat pada Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: La Bamba, Chicago, Milano.
1: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
2: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
3: sedikit daun salad mushroom.
2: Inilah dia anak di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
1: Jangan kecang. Ketinggalan Terlupa. Hanya di TV OK.
4: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, 14 Jun 2026, hari Ahad. Hari ini saya Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata, menemani saudara di ruang udara 12.30 hari hingga 6 petang, tentunya dalam wirama hujung minggu. Dan terima kasih untuk Izzat Saufi yang pun menemani saudara selama 6 jam. Saya juga akan terus menemani saudara selama 6 jam dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga info semasa ke semasa yang akan terus saya kongsikan bersama dengan saudara selama 6 jam ini. Baik saudara, ayuh kita nak teruskan hiburan pada tengah hari ini dengan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Kabus di Wajahmu, dan juga lagu ini, Uji Rashid, Jikalau Abang Merindu.

0: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik. 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Ringankanlah jari-jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

Berlalu menghiburkan saudara. Lagu nyanyian M. Rizal, Kekasih Jauh di Mata, membawa kita ke pukul 12:16 tengah hari. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Masuk waktu solat fardu zuhur di Kota Kinabalu, Sabah pada pukul 12:18 tengah hari, wilayah Persekutuan Laban 12:21 tengah hari, Kuching Sarawak 12:43 tengah hari, Johor Bahru Johor 1:07 tengah hari, Kuala Terengganu dan Kuantan Pahang 1:10 tengah hari, Kota Baru Kelantan dan Bandaraya Melaka 1:14 tengah hari, Seremban Negeri Sembilan 1:15 tengah hari, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor 1:16 tengah hari, Ipoh Perak 1:19 tengah hari, Georgetown Pulau Pinang, Alustar Kedah dan Kangar Perlis 1:21 tengah hari. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Lina Kamsan, Bila Hati Berkenan. Terus menghiasi tengah hari saudara, Wirama Hujung Minggu.

0: Elikets dengan angan-anganku, 12.30 minit tengah hari. Baiklah saudara, seketika kita nak bersama dalam rancangan Tajaan selama 15 minit bersama dengan saya di talian, Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Diani?
0: Sihat Alhamdulillah ke? Sihat. Dato' sihat juga ya?
1: Sihat. Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Kita masih ceria, betul tak?
0: Betul.
1: Okey. Assalamualaikum semua pendengar-pendengar Radio Klasik yang saya hormati, yang saya sanjungi semua. Ya Allah, yang hari ni untuk anda yang dengar saya punya celoteh ni, betul-betul rezeki untuk anda semua. Saya nak anda dengar sampai penghujung. Sebab apa? Kalau tak dengar, kalau tak kuatkan radio, anda betul-betul rugi. Sebab saya nak bagi promosi harga cecah lantai. Betul-betul harga murah, harga mubalik untuk kesihatan yang berganda. Okey. Sementara tu Diani, kita tengok sekarang ni, ya. Mungkin ada yang orang kata, ya, yang minggu, dua minggu lepas kita beraya haji, bagai-bagai semua makan macam-macam daging lah, makan-makan yang berminyak, makan yang berlemak semua. Lepas tu kita risau. Sebab apa, ya, dah rasa kebas-kebas kaki ni. Kebas-kebas kaki, badan rasa letih, lepas tu rasa kepala macam pening-pening. Pergi buat cek-cek rupanya kan. Risau sebab apa? Takut ada penyakit berangkai-rangkai. Takut ada tiga serangkai. Takut ada darah tinggi, takut ada kencing manis, takut ada masalah jantung. Semua masalah kesihatan kita risau. Sebab apa? Pemakanan kita yang tak sihat. Okey, saya nak beritahu ke anda semua, pendengar-pendengar Radio Klasik. Saya dekat industri herba dan kosmetik, ya. Hampir 20 tahun ya, pengguna-pengguna yang mana yang orang kata ya, yang dah pakai produk saya, dah konsul Almar, dia kata, Datuk, saya suka. Sebab apa? Saya amalkan, saya nampak kesan, saya rasa perubahan. Sebab apa? Saya makin sihat, saya makin bertenaga. Okey, saya nak beritahu dulu, nak beritahu ke anda semua, saya buka overclaim, tetapi saya nak berkongsi kebaikan dengan anda semua. Dan kalau kita tengok ya, di Asia, setiap kali kalau saya bersiaran, saya akan cakap mengenai Pati Halia Extra di Asia. So, Pati Halia, kenapa istimewa? Kenapa specialnya? Dia adalah pati. Saya ulang balik, dia adalah pati. Bukan jus, ya. Kalau dekat pasaran, banyak jus-jus. Tetapi ini adalah pati, nama pun pati. Sebab apa? Dia pekat, dia likat. Cara pemprosesannya lain. Tak sama langsung dengan jus-jus halia lain yang anda beli. Ini pati, dia pekat, dia likat. Sebab apa? Kita kena masak secara perlahan. Lepas tu, suhu tak boleh tinggi. Kalau suhu tinggi, hasil halia tu akan hilang. Sebab tu kita masak secara berkala, perlahan dapatkan pati pula pekat. Sebab tu pengguna-pengguna saya minum kan, dia kata apa, Datuk, kenapa ya saya minum pati halia ni tak sama macam jus halia yang saya buat sendiri kat rumah. Kalau saya minum jus halia sendiri kat rumah, kesan tak ada dan kena campur gula semua baru jadi. Tapi pati halia dia lain, Datuk. Dia kata apa tau, tak manis, tak pedas sangat. Tapi bila saya minum, dia kata 10 minit pertama saya kerap buang angin, kerap kentut, kerap sendawa. Kenapa ya, Datuk? Itulah saya kata tindak balas yang sangat-sangat positif untuk tubuh badan anda. Sebab apa? Kita menggunakan konsentrasi

0: kesihatan berganda, melancarkan peredaran darah dia, lepas tu jadi sihat. Dan paling penting saya beritahu semua, pati halik SRV Asal ni juga dia tidak mengandungi gula tambahan. Maksudnya daripada mana? Kita guna bahan-bahan yang baik, bahan-bahan premium. Kita tambahkan lagi madu tualang untuk memberi keberkesanan yang berganda sambil memberi rasa manis. Ha, jadi madu tualang kan mahal. Sebab tu kita gabungkan, ada apa tadi? Ada halia bara, halia bentong, halia hitam, bawang putih tunggal, ya, bawang putih hitam, dan juga ada apa tadi? Ada madu tualang. Dan kalau kita tengok juga kenapa bawang putih kita gunakan, sebab apa? Orang Cina, mereka percaya khasiat bawang putih ni dapat membantu untuk apa? Kesihatan yang berpanjangan, bersifat antosianasin, lepas apa lagi? Bersifat anti radang, anti inflamasi. Sebab tu orang Cina kata apa tau? Bawang putih ni adalah antibiotik semula jadi. Malah kalau kita tengok juga dalam perubatan tabib-tabib Cina, ramai yang mengamalkan khasiat daripada halia dan juga bawang putih untuk kesihatan yang berganda. Satu lagi, kalau tengok juga ya, halia, tengok juga daripada segi orang kata perubatan Ayurveda orang India, kenapa mereka amalkan halia? Sebab apa? Halia dapat membantu untuk apa? Melancarkan peredaran darah, mengurangkan suhu badan yang tinggi, sambil juga bersifat apa? Anti radang, anti inflamasi, anti bakteria. Sebab tu kalau kita ada masalah kesihatan ni, kita amalkan halia ni, banyak kebaikan-kebaikan kita akan perolehi untuk wanita yang mana orang kata tak selesa badan, datang bulan tak selesa ya, lepas kelahiran, dalam pantang. Lelaki pun sama, yang dah berkahwin lama, umur 50-60 tahun, dia lemah, lesu, terkulai. Ah, tenaga-tenaga dalaman, luaran, faham-faham ya, lelaki. Ambil pati halia, dia membantu melancarkan apa? Peredaran darah kita lancar. Apa yang bagusnya? Dia melancarkan, ya, membuka salur darah kita, mengembangkan salur darah kita supaya apa? Peredaran darah berlaku dengan baik, mengurangkan pembentukan plak-plak, lemak-lemak jahat, pembentukan kolesterol-kolesterol yang boleh mengganggu peredaran darah dalam tubuh badan kita. Itu kelebihan halia. Sebab tu kalau kita tengok orang Arab, di negara Arab ya, mereka amalkan halia untuk apa? Ha, untuk kesihatan, untuk menghangatkan badan juga. Malah ya, dalam Quran juga ya, disebut antara makanan yang terdapat dalam syurga, iaitu apa? Zanjabil. Halia ni sangat-sangat banyak kebaikan untuk kesihatan tubuh badan anda. Dan sebenarnya pati halia ni, kenapa saya ambil inspirasi dengan apa? Pakar pemakanan dan juga pakar nutrisi untuk memberi yang terbaik untuk pengguna saya. Sebab pada saya, perniagaan ni adalah satu amanah, satu ibadah yang mana saya bukan nak kerja keuntungan semata-mata. Dan pati halia kita pun harga murah. Banyak lagi kebaikan-kebaikan yang saya nak kongsikan dengan anda semua selepas kita berehat seketika, Diani.
1: Baik, kita akan berehat seketika, Datuk. Selepas ini, Datuk akan kongsikan lagi kebaikan-kebaikannya. Baik, saudara, kita teruskan lagi hiburan dengan lagu ini, Datuk Ahmad Jaiz, Umpan Jinak di Air Tenang.

0: Radio Klasik di Johor Bahru 106.7.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, kita kembali semula bersama dengan Dato' Azrin Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Health Care. Mungkin ada lagi kebaikan-kebaikan Parti Halia. Silakan Dato'.
2: Ya, Parti Halia kita banyak kebaikan-kebaikan, tetapi yang saya risaukan sebab apa tahu? Ramai antara kita yang ada masalah kesihatan yang berangkai. Ya, dianggarkan dekat Malaysia saja yang ada penyakit diabetik, ya, 15 hingga 16% orang dewasa Malaysia menghidapi diabetik. Ya, lebih kurang 3.5 hingga 4 juta orang dewasa yang ada diabetik. Lepas tu pula darah tinggi, ya, 30% orang dewasa di Malaysia mempunyai tekanan darah tinggi. Dianggarkan lebih 6 juta ya, rakyat dewasa terjejas. Lepas tu pula kolesterol, ya, 38 hingga 40% orang dewasa mempunyai paras kolesterol yang tinggi. Sebab tu kalau tengok data, ya, dekat Malaysia mendapati 43.7% rakyat Malaysia adalah tak aktif. Tak aktif, kita kurang bergerak, kurang brisk walk, ya, kurang mementingkan soal penjagaan kesihatan. Dan sebenarnya ramai pesakit yang mempunyai lebih daripada satu penyakit serentak. Contohnya seorang menghidap apa tahu, diabetik juga dikaitkan dengan apa, darah tinggi dan juga kolesterol. Sebab tu, ya, faktor utama dia apa? Berlebihan berat badan, kita kurang bersenam, pemakanan gula yang tinggi, garam, lemak-lemak, daging-daging. Sebab tu ada orang antara kita kadang-kadang langsung tak boleh makan manis, langsung tak boleh makan masin, langsung tak boleh makan apa, makanan-makanan yang berminyak. Sebab tu, ya, dengan sejarah keluarga, background kita, peningkatan usia. Sebab tu kita tengok, ya, bilangan pesakit tiga sangkai ni menunjukkan trend yang meningkat daripada tahun ke tahun. Sebab apa? Didorong oleh gaya hidup yang tak sihat, pemakanan yang tak seimbang. Sebab tu, ya, 4 daripada 10 rakyat dewasa ada kolesterol tinggi. 3 daripada 10 orang dewasa juga ada darah tinggi. Dan 1 daripada 6 orang juga ada masalah diabetik. Inilah perkara kita membimbangkan. Jadi macam mana? Kita kena ubah corak hidup kita, gaya hidup kita, pemakanan seimbang. Dan saya nak anda semua sertakan pengambilan Parti Halia. Sebab apa? Parti Halia HIV asli bukan ubat. Dia adalah makanan tambahan. Dia membantu untuk meningkatkan kesihatan secara semula jadi. Orang kata kalau kita tengok Halia ni banyak digunakan secara rawatan secara alternatif. Sebab apa? Semua pakar-pakar mengisytihar kebaikan Halia. Kalau tengok juga Halia ni apa? Dia membantu untuk apa? Mengurangkan rasa loya, muntah, baik untuk ibu hamil, morning sickness, ya, dalam pantang, lepas pembedahan, elok ambil Halia juga. Halia juga bersifat anti radang, anti inflamasi, baik untuk lutut. Siapa yang lutut dia sakit, lengan-lengan lutut, sendi sakit dan sebagainya, minumlah Parti Halia. Sebab apa? Dalam Parti Halia ni ada gingerol. Halia tu kait dengan gingerol, ya, yang mana dia bersifat anti radang, anti inflamasi, bagus untuk lutut-lutut kita. Kadang-kadang naik tangga tak larat, solat pun duduk antara dulu sejuk tak boleh, kita pula bangun dia angkat punggung dulu. Yang ni sebenarnya tidak disarankan dan ditegah, ya, dalam solat kita. Kalau kita bangun daripada sujud tu terus angkat punggung tu memang tak digalakkan langsung. Jadi Halia ni banyak kebaikan dia. Sebab apa? Dia ada gingerol, ya, yang mana dia membantu untuk mengurangkan masalah sendi kita, lutut dan sebagainya, kaya dengan antioksidan juga. Dan juga Halia membantu apa? Untuk penghadaman. Sebab tu pengguna saya kata, Datuk, saya minum Parti Halia 4 hingga 8 jam saya akan membuang. Dulu saya tak hari-hari membuang. Sekarang saya membuang hari-hari, najis saya lebih lancar, ya, najis saya tak sekeras dulu, dia kata. Mudah untuk membuang, penghadaman saya lebih baik, saya kerap buang angin, tidur malam saya lena. Ya, dan juga ramai pengguna yang bagi saya maklum balas, dia kata sejak beli Parti Halia HIV Asia, dia kata dengar kat Radio Klasik, kata dia beli, dia cuba, dia sihat. Sebelum ni dia kata acik takut Datuk nak pergi buat check up. Dia kata bila dia minum Parti Halia, acik makin sihat, acik buat check up, alhamdulillah acik makin sihat, dia kata, ya, menunjukkan perubahan, ya, keadaan kesihatan. Dan ini bukan ubat. Saya beritahu dia, inilah makanan tambahan. Tak perlu dijarak dengan ubat, kakak-kakak, abang-abang, kalau nak ambil tak payah jarak. Ambil 1 hingga 2 sudu. Setiap kali pengambilan boleh ambil bila? Lepas makan pagi boleh ambil, ataupun waktu malam sebelum tidur ambil. InsyaAllah tidur malam akan lebih nyenyak, lebih lena. Dan juga Halia juga membantu untuk apa? Mengawal kadar gula dalam tubuh badan kita. Menyokong kesihatan jantung juga, ya. Membantu untuk apa? Melegakan masalah-masalah kewanitaan. Dan juga banyak lagi kebaikan-kebaikan Halia. Sebab tu saya nak anda semua rebut peluang hari ini untuk cuba, untuk ikhtiar, sama-sama kita amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang. Saya dekat sini bukan nak menekan-nekan, tak ada paksaan, ya, tak pernah cuba. Cuma saya suka berkongsi kebaikan, ya. Sebab apa? Saya duduk dekat kilang dengan pakar pemakanan saya, pakar nutrisi saya. Saya rasa macam saya terpanggil untuk membantu orang ramai yang ada masalah kesihatan. Sebab tu kita datangkan dengan Parti Halia. Sebab apa? Ramai orang yang nak cuba macam-macam produk kesihatan, tapi dia kata macam, alamak Datuk, saya dah beli tak berkesan lah Datuk, saya rasa menyesal, ya. Sebab apa? Ramai juga peniaga kadang-kadang yang saya perhatikan mengambil kesempatan atas kesempitan orang ramai. Sebab tu saya nak anda semua, saya didik anda semua untuk apa? Untuk ubah gaya hidup sihat, untuk amalkan gaya hidup sihat. Pemakanan seimbang penting. Kalau boleh kita sertakan secara ringkas, makanan tambahan penting. Tapi makanan tambahan pastikan yang betul-betul berkualiti tinggi, yang betul-betul, ya, bahan-bahan komponennya ada kajian-kajian secara terperinci, yang tidak apa, yang tidak orang kata ya boleh memberi kesan sampingan kepada tubuh badan kita. Jadi pati halia SLV Asia ni pada saya adalah satu makanan tambahan yang sangat baik. Kerana apa? Halia itu sendiri, kebaikan bawang putih, kebaikan madu tualang, ada juga sakat inci yang mana bagus untuk kesihatan kita. Jadi harga pati halia bukan ratus-ratus ringgit. Saya bagi harga yang murah saja, hanya RM65 satu botol untuk 500 ml. Kalau beli dua botol, kita bagi harga berapa? RM130. Masih nak bagi lagi kopi. Kopi tiga serangkai harga RM40. Ada 10 sesik. Kopi tiga serangkai ya. Ada buah kulim, ada moringa, ada sakat inci dalam kopi ni. Jadi dah semua dah RM170. Pantaran RM10, RM180. Tapi disebabkan oleh saya nak anda semua sihat, amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, saya nak bagi harga RM100 sahaja. Ha, tapi kalau anda nak murah lagi, dia buat COD RM110. Kalau buat COD, kena tambahlah RM10, RM110. Jadi boleh terus WhatsApp ke talian kami 019-244-4492. 019-244-4492. Okey, ambil nombor ni. 019-244-4492. Sekali lagi ambil nombor ni. 019-244-4492. Terhad untuk 40 pembeli terawal sahaja. Dan kalau anda nak diskaun yang lagi istimewa, kalau pandai, beli dekat online, boleh pergi ke Shopee V Asia Malaysia. Cari je Shopee V Asia Malaysia, cari Pati Halia Extra ataupun masuk ke TikTok saya sekarang. Okey, selepas ni saya akan live terus kat TikTok saya. Pergi cari akaun saya sekarang. Dato' Azril V Asia. D-A-T-O Dato' Azril A-Z-R-L V Asia. Dato' Azril V Asia. Anda boleh tengok secara dekat macam mana Pati Halia Extra V Asia. Saya akan tuang, saya akan tunjuk teksturnya macam mana. Masuk ke dalam live saya sekarang. Lagi satu minit saya akan live share langsung dekat sana. DATO Dato' Azril AZRIL V Asia. Dato' Azril V Asia. TikTok saya juga ada promosi harga istimewa. Beli dua botol harga RM100. Kalau ada voucher, saya dapat lagi murah. Okey, masuk ke TikTok saya sekarang. Dato' DATO Dato' AZRIL Azril V Asia. Dato' Azril V Asia. Ada promosi harga istimewa untuk Pati Halia Extra V Asia. Sekarang ni saya tengah live. Lagi satu minit saya akan masuk. Dan juga kalau nak buat pembelian secara atas talian, secara WhatsApp, WhatsApp dulu ke talian kami 019-244-4492. Sekali lagi 019-244-4492. Terima kasih. Jumpa lagi semua. Saya doakan semuanya beroleh kesihatan, manfaat yang baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Baik saudara, kita teruskan lagi hiburan Flybeats. Mengapa perpisahan yang kau pinta?

Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2023.

0: Sorakan.
1: Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.
2: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, kita dah pun menghampiri pukul 1 tengah hari. Seperti biasa, tepat pukul 1 tengah hari nanti kita akan ikuti perkembangan dalam dan juga luar negara dalam utama 1 tengah hari. Dan selepas itu, kita akan dengarkan lagu-lagu sepanjang jalan kenangan 1 jam tanpa henti. Dan ia akan kembali semula bersama dengan saudara selepas pukul 2 petang nanti untuk lagu-lagu irama Pop Yeye. Teruskan kesetiaan saudara, Radio Klasik.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. RM13 juta baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam Utama 1 Tengah Hari.

سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Radio Klasik di Ipoh 88.3.
1: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pemain paling muda yang pernah menjuarai Piala Dunia ialah Pele. Pemain yang bermain untuk pasukan Brazil itu membantu pasukannya menjulang Piala Dunia pada edisi 1958. Pada ketika itu, Pele berusia 17 tahun 249 hari. Dalam perlawanan akhir bertemu pasukan Sweden, Pele menjaringkan 2 gol untuk pasukan Brazil dan tamat perlawanan Brazil menang dengan keputusan 5 gol berbalas 2. Formasi bola di Klasik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepasi sudah pukul 2 petang berlalu menghiburkan saudara sebentar tadi. Lagu Irama Pop Gigi, lagu nyanyian A. Romzy bersama dengan The Hooks, Menanti Dewi. Membawa kita ke pukul 2.05 minit petang. Selamat petang untuk saudara. Terima kasih kepada saudara yang masih lagi kekal setia dengar Radio Klasik. Tak kira di mana jua saudara berada, terus jadikan Radio Klasik sebagai pilihan nombor 1 saudara yang dalam pemanduannya. Saya doakan semoga selamat sampai, ataupun saudara yang berada di tempat kerja waktu ini sambil-sambil layan Radio Klasik tu, apa kata ringan-ringankan jari jemari saudara untuk terus kekal berinteraksi bersama dengan saya menerusi WhatsApp Radio Klasik 013-5656-1028. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat kita yang terus menghantarkan menerusi WhatsApp. Antaranya ada Kak Rohaya Jack, katanya di sini, selamat petang, salam hujung minggu, selamat bertugas. Lagu-lagu indah menghiburkan, menggamit kenangan. Terima kasih banyak. Dan tak dilupakan juga kiriman daripada Uncle Fauzi yang berada di Cyberjaya, katanya salam Wirama hujung minggu, salam juga buat the one and only. Terima kasih banyak. Dan tak dilupakan juga kita ada Mat Daud Ahmad yang berada di Baling, katanya di sini, selamat bertugas DJ kesayangan hamba. Semoga sihat selalu, hendaknya bersiaran di Radio Klasik menggamit kenangan. Makan tengah hari tadi, dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak. Baik, nanti saya akan bacakan lagi kiriman-kiriman saudara. Kita nak terus rancakkan lagi Irama Pop Yeye dengan lagu ini, M. Noor bersama dengan The Night Shadows, lagu yang berjudul Puspa Dewi.

Amansyah dengan Bunga Bukan Sekuntung, Kumbang Bukan Seekor. 2:19 petang. Jika yang pergi bukan jodoh yang terbaik, mungkin yang datang nanti adalah takdir yang lebih indah. Baiklah saudara, Piala Dunia FIFA 2026 hari ini menyaksikan 4 perlawanan lagi yang telah pun berlangsung, dan keputusan penuh perlawanan Piala Dunia 2026 yang berlangsung hari ini 14 Jun 2026 bagi kumpulan B. Perlawanan yang berlangsung pada pukul 3 pagi tadi melibatkan pasukan Qatar menentang Switzerland, dan keputusannya terikat satu sama. Bagi kumpulan C pula, perlawanan tumpuan yang berlangsung pada pukul 6 pagi tadi, pertemuan di antara pasukan Brazil menentang Morocco, keputusannya juga terikat satu sama. Manakala perlawanan bagi kumpulan C yang lain, pertemuan di antara pasukan Haiti menentang Scotland pada pukul 9 pagi tadi, keputusannya Haiti 0, Scotland 1. Dan baru saja selesai sebentar tadi perlawanan pembukaan bagi kumpulan D. Australia tidak menghadapi sebarang masalah untuk membenam cabaran Turki dengan Australia 2, Turki 0. Jadi saudara boleh saksikan kesemua 104 perlawanan Piala Dunia 2026 secara eksklusif di TV2, TV OK, Sukan Plus dan juga penstriman langsung di RTM Klik. Selain itu, saudara juga boleh dengarkan trivia formasi bola di Klasik yang akan disiarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio Klasik. Terbitan Syazmil Izwan. Satu jiwa, sejuta sorakan. Baik, kita akan teruskan lagi hiburan dengan lagu ini. Lagu nyanyian Arslamat bersama dengan Desangan Boys, Pulanglah Kasihku.

0: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang. Menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Rosiana Baharudin, Lukisan Rasa, baru saja menghiburkan saudara. Baik, bagi saudara yang nak memperbaharui MyCard yang baru, MyCard 2026 diperkenalkan dengan 53 ciri keselamatan baharu bagi memperkukuh sistem identiti nasional dan menangani pemalsuan identiti. Jadi, pelaksanaan ini turut membantu mengawal jenayah rentas sempadan, mengurangkan salah guna teknologi digital serta meningkatkan keyakinan terhadap sistem identiti negara. Jadi terdapat ciri keselamatan baharu, antaranya ada tulisan laser, ultra ungu, hologram, teks mikro dan banyak lagi. Jadi inilah antara tujuan pelaksanaan MyCard 2026. Kita teruskan lagi hiburan M-Side bersama dengan Le Remaja Malam Pasaria, dan selepas itu kita dengarkan Fatimah HS bersama dengan Le Fintons, Rindu Jangan, Menangis Pun Jangan. Terus kekal, terus layan Wirama Hujung Minggu.

0: Radio Klasik di Kuala Terengganu, 92.5. Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu, 6 pagi hingga 6 petang, menerusi Wirama Klasik hujung minggu.

Freedom dengan Jauh di Rindu, lagu rakaman pada tahun 1987. Walaupun kita jauh di mata, tapi di hati tetap sentiasa merindui orang yang jauh. Seperti kita jugalah, bagi saudara yang dengar Radio Klasik, kita tak pernah bersua muka, hanya dengar di ruang udara. Tetapi rindu tetap tersemat di hati. Baik, selamat petang ini nak ucapkan kepada sahabat-sahabat kita yang terus kekal berinteraksi waktu ini bersama dengan saya, menemani saya seawal 12.30 hari lagi sebenarnya. Terima kasih banyak. Dan selamat petang nak diucapkan kepada Nur Hapipah Desaru. Katanya best. Apa yang best tu? Terima kasih Layan Radio Klasik. Juga ada Pak Lah yang berada di Kampung Sering. Katanya di sini Pak Lah hormati lagu-lagu yang diudarakan petang ni. Sangat terhibur buat Pak Lah sambil berniaga petang ini. Pak Lah berniaga apa tu? Semoga dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah untuk Pak Lah dan juga peniaga-peniaga yang terus dengar Radio Klasik waktu ini. Amin. Baik, dan seterusnya ini pula kirim datangnya daripada Razak Madu yang berada di Damansara. Buat DJ, lagu-lagu yang disiarkan memang terhibur. Baiklah, ini pula kiriman seterusnya datangnya daripada Rohani Ibrahim yang berada di Slim River. Selamat petang dan selamat bertugas. Di tempat saya sekarang ni mendung sahaja. Dan ini pula kiriman daripada Pak Ngah yang berada di Felda Besaut 4 Sungai Perak. Sedap lagu-lagu Pok Yeye, sempurna dengar. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang diputarkan. Baik, kita akan teruskan lagi irama Pop Yeye dengan lagu ini. Lagu nyanyian A. Ramli, Ingat Padaku. Dan selepas itu M. Rahmat, Tangisanku. Semuanya hanya di Radio Klasik.

0: Radio Klasik di Melaka, 93.6.
1: Ke bawah duli yang maha mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Si lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Baiklah saudara, kita dapat menghampiri pukul 3 petang. Tepat pukul 3 petang nanti kita akan ikuti orkestra RTM di Klasik. Dan sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, masuk waktu solat fardu asar di Kota Kinabalu Sabah pada pukul 3.44 minit petang dan di wilayah Persekutuan Labuan 3.47 minit petang. Kita teruskan lagi hiburan dengan lagu irama pop Ye Ye. Tentunya dalam Wirama Hujung Minggu.

Hai, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun, Syamril Muhammad Saleh. Lagu-lagu menggamit kenangan iringan orkestra RTM akan terus menemani saudara bersama-sama saya, Nadia Ahmad. Terimalah lagu bertajuk Hilang Berganti, lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arsyad, ciptaan sepenuhnya oleh A. Murad Hamid. Lagu ini digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin dan dipersembahkan oleh Kenny Lee. Seterusnya, lagu bertajuk Biarlah Ku Sendiri, lagu persembahan Rehana, lagu ciptaan Mazan Manan, lirik oleh Amran Sharif, lagu nyanyian asal Nur Kumalasari, digubah semula oleh Lukman Abdul Aziz. Teruskan kesetiaan saudara bersama kami dalam Orkestra RTM di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Usmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan, Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juru adun Syamril Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu joget bertajuk Joget Kenangan Manis, lagu persembahan Kenny Lee, nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arshad, ciptaan Datuk S. Atan, lirik oleh Harun Abdul Majid, digubah semula oleh Ismail Irman bin Muhammad Shah. Teruskan bersama-sama kami di Radio Klasik menggamit kenangan. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Kami Dr. Hazami bin Jahari dari Sarawak. Alangkah sakit keraja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching Sarawak.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

Sekarang disiarkan azan menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
1: Sujana Arkai pada hari ini.
2: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
1: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan rakyat. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu, itu saja masalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha membanteras rasuah.
1: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan wang yang diperoleh banyak sekalipun, tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah tepi.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan Rahmah Madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap dun bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan Rahmah Madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma. Dan dengan demikian, dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini jemaah menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelagah, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Cubit, cubit manja.
1: Alia, barang-barang awak dah angkat ke rumah baru?
2: Dah le.
1: Kenapa tak cakap? Saya boleh lah tolong apa yang patut.
2: Ah, lambatlah awak ni Saif. Saya dah minta tolong Sudin, Tapa dengan Ravi dengan Aceng. Nak agak Abang Ajis. Memang sampai kesudah tak nampak batang hidung. Tapi itulah nasib baik. Sekelip mata je diorang buat kerja. Dah selesai.
1: Marah betul dengan Abang Ajis. Tapi tak apalah. Eloklah gitu. Untung tau awak berjiran dengan Cik Uji hari ni. Hari-hari dapat makan masakan dia.
2: Ya, kami bertukar-tukar resepi masakan. Barulah mesra dan sepakat hidup berjiran ni. Minggu ni pun, dia nak ikut saya pergi hiking. Nak buat video travel log katanya. Tak tahulah tu.
1: Oh, pergi hiking. Hati-hatilah Alia. Nak-nak awak pergi dengan Cik Uji untuk apa? Video travel log tu.
2: Kenapa pula? Tak boleh ke?
1: Boleh tu boleh lah. Cuma jangan alpa, jangan obses sangat rakam video. SOP pendakian mestilah kena patuh.
2: Itulah saya dengar berita RTM kemarin mengenai SOP tu.
1: Kalau terjadi apa-apa macam kejadian tersasar dari laluan asap pendaki ni, jangan panik. Sebaliknya, amalkan formula stop bagi meningkatkan peluang untuk diselamatkan.
2: Stop? Apa formula stop tu, Saif?
1: Nak ceritalah ni. Formula tu merujuk kepada sit, duduk. T, think, berfikir. O, observe, memerhati. Dan P, plan, merancang. Yang merupakan prosedur asas ikhtiar hidup dalam hutan.
2: Saya ingat kalau tersesat, teruskan berjalan ke depan lagi.
1: Kalau awak teruk ke depan, jauh tersesat lah. Saya silap, lagi tinggi. Awak kena duduk bertenang. Baru kita boleh fikir secara waras, Lia.
2: Faham. Barulah jelas. Kena ada kelas pendakian kalau macam ni.
1: Itulah, saya jelaskan secara terperinci mengenai elemen ting ni. Mengimbas kembali laluan yang telah dilalui. Termasuk kedudukan terakhir, penanda trek, arah perjalanan dan bentuk muka bumi sebelum menyedari diri itu tersesat. Kemudian, langkah memerhati, observe. Keadaan sekeliling bagi memastikan kawasan berkenaan selamat. Selain mengenal pasti, sumber sedia ada macam bekalan makanan, air, ubat-ubatan dengan peralatan kecemasan.
2: Apabila kita mengetahui sumber yang masih dimiliki, kita boleh membuat perancangan, plan yang lebih baik dan realistik berdasarkan situasi semasa. Saya dah faham sekarang.
1: Satu ni penting, Alia. Kalau awak bergerak dalam kumpulan, patuh arahan ketua ekspedisi, penunjuk arah dan sweeper ataupun pendaki terakhir, bagi mengelakkan peserta tercicik.
2: Jika melibatkan operasi mencari dan menyelamat atau SAR, pendaki perlu kekal berada di lokasi yang selamat dan terbuka jika mahu dikesan di udara.
1: Mereka pun boleh membuat isyarat dengan membentangkan kain kemah atau pakaian berwarna terang. Membentuk simbol SOS. Menggunakan batu ke kayu ataupun menggunakan asap pantulan cahaya daripada cermin.
2: Harap pendaki-pendaki ni sentiasa peka dengan formula dan panduan pendakian sebelum memulakan aktiviti ni.
1: Yalah, Alia. Setiap pendaki kena bawa peralatan asal termasuk wisil kecemasan, pisau poket, kit kecemasan, pemetik api, serta bekalan makanan dan kecemasan untuk air. InsyaAllah barulah kuat semangat kita. Kalau semua keperluan tu ada, dapat membantu kita sepanjang pendakian. Faham.
2: Baik. Terima kasih, Saif. Dengan keterangan pendakian ni, saya nak jumpa Cik Uji lah. Saya nak jumpa Cik Uji. Dia macam ada bawa
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
4: Seleksi lagu-lagu terbaik 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Hujung Minggu di Radio Klasik.
5: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melepasi sudah pukul 5 petang. Terima kasih untuk saudara masih lagi setia dengar Radio Klasik. Yang mungkin dalam pemanduannya saya doakan semoga selamat sampai. Ada yang dah nak balik kerja dah pun. Ataupun ada yang dah pun selamat tiba di rumah. Alhamdulillah. Macam mana perjalanan saudara hari ini? Ada di beberapa tempat hujan katanya. Hati-hatilah kepada saudara yang sedang memandu. Baik, untuk di jam ini masanya untuk saya tunaikan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan. Kalau nak hantarkan, sekali lagi saya war-warkan nombornya 013-5656-128. 5 hingga pukul 7 kami akan siarkan lagu-lagu pilihan saudara. Tapi untuk di jam ini, di jam yang terakhir, selama satu jam ini, Diani akan tunaikan lagu-lagu pilihan saudara. Dan lagu pilihan pertama yang akan saya tunaikan, lagu yang diminta oleh Muhammad Taufik yang berada di Subang Jaya. Katanya nak dengar lagu nyanyian Smash, Ikra Cinta. Dan selepas itu, lagu kedua yang akan saya putarkan, lagu yang diminta oleh Haji Bidin dari Putatan Sabah. Ditujukan buat semua yang tengah dengar layan Radio Klasik waktu ini. Lagu nyanyian Chris Vedum, Pertemuan Pertama. Ayuh kita dengarkan lagu pilihan Menggamit Kenangan.

Azian Irdawati dengan Tiba-tiba Rasa Sayang. Lagu rakaman pada tahun 1979. Lagu yang telah pun diminta oleh Cik Kalsum yang berada di Baling Kedah. Semoga tiba dengan lagu pilihan saudara. Baiklah, dengan barisan pasukan terbaik dunia yang bakal beraksi, pastinya juga ramai yang mempunyai ramalan tersendiri mengenai pasukan mana yang akan melangkah jauh dalam kejohanan kali ini. Siapa agaknya yang menjadi pilihan saudara untuk bergelar juara dunia pada kali ini? Jangan lepaskan aksi hangat pasukan-pasukan terbaik dunia sepanjang kejohanan berlangsung dengan menyaksikan perlawanan menerusi pelbagai platform melalui MyTV, RTM Click dan juga Unify TV. Tentunya Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan. Baiklah, saya akan terus tunaikan lagi lagu pilihan berikutnya ini. Lagu yang telah pun diminta oleh Kak Ida dan juga Abang Aziz yang berada di Teluk Intan. Nak dengar lagu nyanyian Datuk Malik Rizwan, Kelip-kelip Ku Sangka Api. Dan selepas itu saya akan tunaikan lagu pilihan Nurul Hidayah yang berada di Sentul. Nak dengar lagu nyanyian Kumpulan Karuda, Rahsia Tapi Nyata. Semoga terhibur dengan lagu pilihan saudara.

Ungkapan kata bernafas cinta. Lagu nyanyian Fiza baru saja menghiburkan saudara. Dan ini merupakan lagu pilihan Siti Hidayatul yang berada di Taman Melawati. Semoga terhibur dengan lagu pilihan saudara. Baik, kita juga dah pun menghampiri pukul 6 petang. Selepas ini saudara akan ditemani Firdaus Isa yang akan terus menemani petang saudara. Sehinggalah ke tengah malam. Sehingga pukul 12.30 malam, Firdaus akan menemani saudara. Jadi tugasan saya berakhir sampai di sini dan dua buah lagu yang sempat saya tunaikan. Lagu yang diminta oleh Muhammad A. Rahman, katanya nak dengar lagu nyanyian Datuk DJ Dave Masa Yang Lepas Takkan Kembali. Dan selepas itu kita dengarkan lagu nyanyian Kembali Merindu, lagu nyanyian kumpulan Slam yang telah pun diminta oleh Mama Hafiz yang berada di Gombak. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan saudara yang tak sempat saya tunaikan. Selepas ini Firdaus akan terus tunaikan lagu pilihan saudara. Saya kata sambutlah salam sayang daripada saya, Diani Syazlina, selembut lidah berbicara, semanis kata. Sampai kita bertemu lagi. Assalamualaikum.

0: Wirama hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Issa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026 bersamaan 28 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Diani Shazlina yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah saudara, bermula pukul 6 petang hingga 12 tengah malam bertemankan saya Firdaus Issa dalam Simfoni Hujung Minggu. Baiklah, saya teruskan pilihan menggamit kenangan petang ini dengan tunaikan permintaan daripada Datin Zai di Taman Okid JB. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Mimpiku nyanyian Suhaili Samsudin, ditujukan khas kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Dan terima kasih kepada DJ yang bertugas sama-sama.
2: Masuk pilih.
3: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.
1: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merentas Zaman. Baiklah, saya teruskan Pilihan Menggamit Kenangan petang ini. Saya tunaikan permintaan Syazrin bin Muhammad Faizal dari Seremban. Katanya nak dengarkan lagu yang bertajuk Cintaku Mengatasi Segalanya, nyanyian Salamah Hasan, dan ingin tunjukkan lagu yang indah ini, katanya, buat semua yang kenal diri saya serta untuk semua pendengar setia Radio Klasik, dengan ucapan semoga berbahagia di hujung minggu dan semoga Allah akan terus merahmati dan memberkati hidup saudara semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Aduh, petang-petang ni kita aduh. Baiklah, waktu sekarang pukul 6.28 minit petang. Dan jangan lupa untuk ikuti bisnes di rakan niaga Taman Mengambil Kenangan pada pukul 6.30 minit petang nanti bersama Cik Saleha kita.
1: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.

0: dalam street mall Cyber Jaya.
1: Mm-hmm.
0: Tapi buat masa sekarang Farah cuma buka Jumaat Sabtu Ahad je.
1: Oh, kalau contohnya saya nak tengok macam nak pergi ni jauh ni, boleh ke nak tengok di melalui media sosial?
0: Boleh je kak. Boleh tengok dekat Farah punya Instagram, Farah More My. Ataupun kalau nak buat pembelian terus, boleh lawati Farah punya website farahmore.my.
1: Baik-baik. Jadi Farah boleh kongsikan nombor telefon sekiranya ada yang berminat untuk membuat tempahan.
0: Okey, betul. Okey, boleh WhatsApp admin Farah More 016-337-9294.
1: Baik, terima kasih Farah atas perkongsian. InsyaAllah kalau ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama benda zaman. Waktu sekarang dah pukul 6.53 minit petang, mampir di pukul 7 malam. Baiklah, saya tunaikan dua permintaan terakhir, iaitu permintaan Cikgu Fazli Ismail yang berada di Felda Palung 7. Katanya nak dengarkan lagu Suatu Waktu Dahulu, nyanyian duen, ditujukan khas buat Din Pau yang berada di Semenyih dengan ucapan semoga ceria-ceria selalu. Dan saya tunaikan permintaan Aisyah dari Bagan Datuk, Perak. Katanya cuaca di Bagan Datuk mendung dan hujan. Harap semua yang memandu atau di luar sentiasa berhati-hati walaupun di mana berada. Dan nak dengarkan lagu Kurnia, nyanyian Kepulauan Slam katanya.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Nur di klasik. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar sekalian
1: yang dirahmati lagi dikasih Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Insya-Allah,
2: kebuntuan saudara akan terungkai
0: dalam rancangan Nur di klasik.
3: Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah SWT dapat kita meneruskan kehidupan kita sebagai seorang Muslim.
1: Moga-moga perjalanan kita dalam majlis ilmu itu dinaungi oleh para malaikat.
0: Kita membicarakan perbincangan yang santai, tapi kita nak mencari jawapan kepada persoalan ataupun satu panduan dalam kehidupan kita.
1: Dengan ilmu ini, Allah SWT mengampunkan dosa-dosa kita, sentiasa merahmati hidup kita, insya Allah.
4: Setiap Jumaat pukul 5.30 petang hanya di Radio Classic. Nur di Classic merungkai kebuntuan.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama, dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi, iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Anbiya ayat 57 hingga 63.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan demi Allah, aku akan jalankan rancangan terhadap berhala-berhala kamu sesudah kamu pergi meninggalkan rumah berhala ini. Faja'ala.

Setelah melihat kejadian itu, mereka bertanya, siapakah yang melakukan perbuatan yang demikian terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sesungguhnya adalah ia dari orang-orang yang zalim.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan, terus menggamit kenangan di Simfoni Klasik Hujung Minggu bersama saya Firdaus Issa. Baiklah, waktu sekarang pukul 7.51 minit malam, hampir pukul 8 malam. Pukul 8 malam nanti saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Dan selepas itu pukul 9 malam kita ada berita dan kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Melodi Antarabangsa pada pukul 9.15 minit malam nanti.

Hai, Assalamualaikum. Saya Syira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Seremban 87.9.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan,
3: where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam, secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
4: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar! Oh, 1-0 Brazil! Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
1: are running the victory! Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan. Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik.
2: Radio Klasik.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha beban teras rasuah.
2: Koperasi sebagai dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah dan lakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan terpukulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik standing dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma. Dan dengan demikian, dia punya nilai pasaran dia lebih baik. Gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turun menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi AS Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan tamparan hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedihan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna turut berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Lagu-lagu kenangan dari seluruh pelusuk dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
1: Melodi Antarabangsa bersama saya Firdaus Isa, berlalu lagu How Do You Do, Rock Z. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu, sebuah lagu Jepun yang bertajuk Dia, Mr. Tomorrow, nyanyian Motohiro Hata, dan juga lagu Tamil, lagu klasik yang berjudul Cina Paele, Cina Paele.

0: pandangan dari seluruh pelosok dunia kami muatkan dalam Melodi Antarabangsa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan Apuro dulu dalam bahasa Melayunya remuk hatiku. Jadi kalau orang Sepanyol dia cakap Apuro dulu, maksudnya hati dia betul-betul hancur. Baiklah, lepas ini kita dengarkan dua buah lagu Hindi yang bertajuk Mekia Karuna. Petikan filem Sanggam, terbitan tahun 1964, dan sebuah lagu Apkia Dia Itu Dilkia Kari. Sila sambung.

Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Dah pukul 9.51 minit malam. Baik, berlalu tadi lagu Abkia dia itu Dilkia Kari. Jangannya menyanyi macam tu lah. Jadi maksudnya, apa yang perlu aku lakukan kalau hati ni teringatkanmu? Macam itulah dalam Melayunya. Baiklah, saudara, saya tinggalkan saudara dengan dua buah lagu lagi dalam Melodi Antarabangsa. Lagu yang bertajuk How Can I Tell Her, Lobo dan juga Kelly Whisper, George Michael, hanya di Melodi Antarabangsa.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu. Sebentar tadi lagu Selendang Sayang. Bukan Selendang Mayang, Selendang Sayang. Ha, jadi lagu ini juga dirakamkan oleh anaknya sendiri, Azna Aziz. Dan juga kumpulan Two by Two juga pernah dirakamkan semula oleh Liza Hanim. Jadi lagu ini memang kata setiap zaman menjadi malar segar. Baiklah, kita teruskan nostalgia di klasik malam ini dengan tiga buah lagu lagi, iaitu lagu Pujaanku S. Hamid, diikuti lagu Cahaya Bulan Zainab Majid, dan juga Sinandi Nandi Oslan Hussein.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih kerana seterusnya dengarkan Radio Klasik, terutamanya dalam Nostalgia di Klasik. Baiklah, yang temankan saya di malam hari ini, kita ada Cik Fatimah Zah di Muar Johor, Zala Husin di Ipoh, Haji Rosni di Ampang Indah, Haji Bari, Haji Ramli, Pak Alah di Kamu Sering, Kak Halifah di Kajang, Salih Ismail di Padik Keroma, Abu Bakar Daud. Sampai lagi kita ada Cik Nur Malamat di Pulau Tiga, Kasim Osman di Kampung Batu Tiga, Mas Alostar, Khalijah Talib di Penduduk Pontian, Kak Muzlah Temon, Haji Jaafar Ujang. Siapa lagi? Kita ada Umi dari Bengkalis Riau Indonesia dan juga Imah Marang. Tak lupa juga yang mendengarkan Radio Klasik, Kak Intan. Baik, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu Wanita dan Teruna petikan filem Iman, dan juga Duniaku di Hatimu nyanyian Katina Dahari.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Antarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang. Istimewa di Radio Klasik.
2: Nostalgia di Klasik.
3: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan saya bacakan kiriman WhatsApp daripada Fauziah di Kuala Batas. Katanya, ucapkan tahniah kepada Pakcik Jeffrey dan Makcik T di Changlun kerana terima menantu baru orang jauh, katanya orang Johor. Tak lupa juga ucapan selamat kepada Mak Jang Shini dan Pak Jang Wahab sekeluarga di Tanah Merah Jitra. Katanya, kalau DJ Firdaus nak tahu, Mak Jang Shini ni peminat setia DJ Firdaus. Terima kasih. Terima kasih kepada DJ Firdaus. Selamat bersiaran hingga ke pukul 12.30 malam dan hati-hati memandu semasa pulang nanti. Baiklah, terima kasih kepada yang nak temankan saya sehingga pukul 12.30 malam. Baiklah, kita teruskan nostalgia di Klasik malam ini dengan empat buah lagu, iaitu lagu yang semuanya cerita tentang Wak. Baiklah, kita ada lagu Wak Samdol, diikuti lagu Wak Ketuk. Lepas itu ada lagu Wak Leman, Wak Jambul dan Wak Dolah. Jadi, sama-sama kita dengarkan kelima-lima lagu yang cerita tentang Wak semuanya. Lalo, lalo.

0: kejadian Nona Asia. Mau pergi kemana?
1: Ah, Wak Ni, kalau nengok perempuan bukan main lagi ya. Suka usik-usik saja. Bukannya macam Wak yang suka gilauran. Asal dengar tambur, nah kaki Wak goyang.
0: Memang, hati Wak begitu. Kalau dengar gendang, mau menari saja.
1: Mabuk kepaya.
0: Bukan Wak mabuk kepaya.

0: melayang.
1: Hai hai wak ketuk tua keladi, semakin tua semakin jadi.
0: Bohong.
1: Perut wak buncit semacam bali, bertambah pula pak tai todi. Perut wak buncit semacam bali, bertambah pula pak tai todi.
0: Ayo wak,
2: bukit bukan sebarang bukit. Bukit termasyhur di Tanjung Barat.

0: langit. Hai hai wak tentu orang harapan, tak punya malu, tak punya sopan. Wak bertanda belum menempatkan, seperti serak kena belaja. Wak bertanda belum menempatkan, seperti serak kena belaja.
1: Jangan cik-cici kata begitu, wak ini keturunan ratu. Kalau sudah wak turunlah hantu, cik Siti mesti telan air batu.
0: Banyak gembira wak menyambut, seperti

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Barcelona, nyanyian Laila, lagu rakaman tahun 1958. Baiklah, Kak Ros di Kuang Sangor kata, bila dengarkan lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu yang macam lagu Wak Dola, Wak Ketuk semua tu, teringat katanya kepada arwah mak, suka dengan lagu lama-lama, katanya lagu-lagu yang menggamit kenangan. Terima kasih kepada semua yang terus setia dengarkan Radio Klasik. Pukul 11 nanti saya akan tinggalkan saudara dengan berita. Lepas itu saudara akan dihidangkan dengan lagu-lagu tak berhenti dalam sepanjang jalan kenangan. Oleh itu saya Firdaus Isa menyusun 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi. InsyaAllah kita jumpa lagi. Sebagai lagu yang terakhir dalam Nostalgia di Klasik, saya tinggalkan saudara dengan lagu Dalam Airku Terbayang Wajah, petikan filem Masa-Masa Manis, nyanyian P. Ramlee dan Saloma. Assalamualaikum.

0: kes denggi di seluruh negara meningkat 20.7% kepada 33,367 kes setakat semalam berbanding 27,640 kes bagi tempoh sama tahun lepas. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata peningkatan itu menuntut pendekatan lebih menyeluruh dalam usaha memendung penularan penyakit berkenaan khususnya melalui perubahan tingkah laku masyarakat.
1: Menerusi pendekatan combat kami, komuniti bebas denggi, pelibatan masyarakat, dan telah saya tegaskan betapa mustahaknya dalam menangani ya, penyakit-penyakit tidak bagi penyakit berjangkit seumpama yang telah saya tegaskan denggi, malaria, ada berdepan dengan tuberculosis dan sebagainya.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli menegaskan kementeriannya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pihak yang melanggar peruntukan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Tindakan penguatkuasaan akan diambil segera terhadap pihak yang tidak mematuhi peruntukan undang-undang berkenaan.
1: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Empat individu termasuk seorang bayi perempuan berusia setahun maut selepas kereta dinaiki mereka dihempap sebuah trailer di kilometer 43.2 Lebuh Raya Pantai Timur LPT menghala ke Karak Bentong petang tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi Bomba Pahang, mereka yang maut ialah pemandu kereta A. Halim Hassun, 55 tahun, Rosita Buang, 58 tahun, Nurbahyah A. Halim, 26 tahun dan bayi perempuan Naila Afia Aizad. Pemandu trailer dilaporkan mengalami kecederaan dan diserahkan kepada pihak Kementerian Kesihatan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Ketua Polis Pahang Dato' Sri Haya Othman mengesahkan pemandu trailer berkenaan dikesan mempunyai 15 rekod saman trafik. Pihaknya telah mengambil sampel darah lelaki berusia 40 tahun itu bagi tujuan analisis toksikologi. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Projek Sabah Sultan Madani Link fasa pertama yang diluluskan Kerajaan Persekutuan bakal menamatkan perantian puluhan tahun rakyat di negeri itu untuk memiliki sistem grid elektrik yang lebih stabil. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata projek infrastruktur itu akan menghubungkan grid Pantai Barat dan Pantai Timur Sabah demi menjamin kestabilan sekuriti tenaga. Projek fasa pertama itu dijangka mengambil masa 3 tahun dan disasarkan siap sepenuhnya pada 16 September 2028. Lebih 4,000 usahawan di Selangor disasarkan mendapat manfaat menerusi program Hijrah Innovation and Growth Hub, HIG Hub, menjelang 2030. Menurut Exco Keusahawanan Selangor Muhammad Najwan Halimi, ia sebagai usaha memperkasakan komuniti usahawan luar bandar melalui penyekitalan dan teknologi kecerdasan buatan.
2: Tapi kalau di luar bandar ni ada keterbatasan, sebab itu kita sediakan hub ni. Contoh usahawan yang nak buat promotion tadi boleh guna tempah, boleh buat, boleh guna pakailah ada kamera apa, live streaming semua mereka boleh buat di sini. Sekarang ni itu antara strategi ataupun kaedah pemasaran yang paling efektif lah.
0: Jelas beliau, HIG Hub merupakan transformasi baharu Hijrah Selangor daripada sekata penyedia pembiayaan mikro kepada pemangkin pembangunan kapasiti dan teknologi usahawan. Kondominium Highland Towers di Hulu Klang akan dirobohkan sebelum akhir tahun ini selepas Mahkamah Majlis membenarkan permohonan Majlis Pembandaran Ampang Jaya MPAJ minggu lalu. Timbalan yang dipertua MPAJ Hashrul Nizam Syari berkata keputusan mahkamah itu membolehkan struktur bangunan yang terbiar lebih 3 dekad tersebut diruntuhkan.
3: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu mungkin akan berlaku.
0: Hasrul Nizam Syari. JPJ Terengganu menyita 114 kenderaan sepanjang op khas penguatkuasaan warga asing Pewah yang dijalankan bermula 1 Jun hingga hari ini. Pengarahnya Muhammad Zamri Samian berkata, dalam operasi itu sebanyak 529 saman dikeluarkan atas berbagai kesalahan. Sebanyak 93 kenderaan yang disita melibatkan pemandu etnik Rohingya yang tidak mempunyai sebarang kelayakan memandu atau dokumen pemilikan kenderaan yang sah.
4: Istilah sewa, pinjam, tapi sebenarnya kadang-kadang ada di kalangan mereka ni, mereka membayar sesuatu duit kepada pemilik untuk mereka guna motosikal. Dan bila kita sita dan lelong motosikal ni, pemilik tu pula yang masuk sita lelongan kita dan beli semula motosikal ni dan jual semula. Dia jadi ekosistemnya sebegitu. Itu masalah sebenarnya, isu dia pun melibatkan orang tempatan juga. Dan insyaAllah kita akan tengok kes ni lebih tara.
0: Muhammad Zamri Samion. Lebih 26 tan metrik ayam sejuk beku yang cuba diseludup masuk ke Malaysia menggunakan sijil halal palsu berjaya dirampas Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS menerusi penahanan sebuah lori di Kompleks Immigration Custom Quarantine dan Keselamatan ICQS Bukit Kayu Hitam, Kedah. Komandan AKPS Bukit Kayu Hitam, SAC Fauzi Muhammad Yusof berkata, terdapat keraguan terhadap sijil halal yang dikemukakan selepas pemeriksaan dibuat melalui sistem semakkan sijil halal secara dalam talian. Jumlah keseluruhan nilai sitaan dianggarkan sebanyak RM233,320.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Empat anggota delegasi Iran berjaya memenangi rayuan terhadap penolakan visa Amerika Syarikat untuk menghadiri Piala Dunia FIFA 2026. Namun 11 lagi masih ditolak kemasukan. Menurut laporan media dipetik Sputnik Ria Novosti, Amerika sebelum ini menolak beberapa permohonan visa melibatkan staf kejurulatihan dan pentadbiran pasukan Iran. Antara yang masih ditolak termasuk Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran serta beberapa pegawai penting pasukan. Iran dijadual memulakan kempen Kumpulan G menentang New Zealand Selasa ini. Sementara itu, skuad Portugal bakal beraksi dengan memakai gelang tangan khas berwarna hijau dan merah sebagai penghormatan buat mendiang Diogo Jota. Gelang yang diserahkan kepada Menteri Luis Montenegro itu turut mengandungi nama skuad serta inskripsi penghormatan. Penyerang Liverpool itu meninggal dunia dalam kemalangan jalan raya di Spanyol pada Julai tahun lalu. Empat perlawanan dijadual berlangsung esok melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal satu pagi, juara 2014, Jerman akan terus menentang Curaçao yang membuat penampilan sulungnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi asal Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Piala Pembangunan Shranta Triathlon Dunia 2026, pasukan triathlon negara muncul juara acara berganti-ganti campuran di Kampar Perak. Skuad Malaysia mencatat masa 1 jam 20 minit 18 saat menewaskan Rusia yang di tempat kedua, manakala Kyrgyzstan di tempat ketiga. Dalam acara berasingan, atlet muda negara Ashvin Manon dan Tijuki turut cemerlang apabila menamatkan saingan dalam kelompok 5 terbaik kategori lelaki bawah 15 tahun. Di Filipina, angka korban gempa bumi melanda kawasan luar pantai selatan Mindanao awal minggu ini meningkat kepada 61 orang, manakala 1,403 lagi cedera setakat pagi tadi. Menurut laporan Majlis Pengurusan dan Pengurangan Risiko Bencana Kebangsaan, 40 orang lagi masih hilang, manakala jumlah penduduk terjejas akibat bencana itu melebihi 720,000 orang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kes denggi meningkat 20.7%. Empat maut termasuk bayi dalam nahas trailer di LPT. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arif dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Formasi bola di Klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Pasukan Brazil menjadi satu-satunya pasukan yang paling banyak menjuarai kejohanan Piala Dunia, iaitu sebanyak 5 kali pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada edisi 2002. Formasi bola di Klasik.
1: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarit kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.
1: Lagu apa ya selepas ini? Irama lagu tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Irama merentas zaman satu jam tanpa henti sepanjang jalan kenangan.

0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu, tak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi? Ada lagi.
3: Apa kena lubang hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Sebahawa. S-E-B-A-H-A-W-A. Sebahawa. Sebahawa adalah keadaannya atau sifatnya. Contoh ayat, jawatan anak raja semua sama separas elok sebahawa.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin yang saya kasihi sekalian, semoga anda semua berada dalam keadaan baik insya-Allah. Dan insya-Allah pada hari ini kita akan bacakan Al-Quran bersama, iaitu bermula pada ayat 41 sehingga ayat 47 surah Az-Zumar juzuk yang ke-24. A'u

0: Sadaqallahul Azim.
1: Pelajaran yang kita boleh peroleh bersama daripada ayat yang kita bacakan tadi, yang pertama, Allah menguasai seluruh jiwa manusia sebagai tanda kekuasaannya. Yang kedua, syafaat, petunjuk, hidayah adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Manakala asbabun nuzul, iaitu sebab turun ayat 45, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan surah An-Najm ayat 19 dan 20 di sekitar Kaabah. Maka apakah patut kalian, yakni wahai kaum musyrik, menganggap Lata, Uzza dan Manat sebagai anak perempuan Allah Subhanahu wa taala? Mereka gembira ketika berhala mereka disebut. Sebaliknya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah, mereka kecewa dan kesal. Maka turunlah ayat ini. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah. Demikian tadi beberapa pelajaran yang kita boleh ambil secara umum daripada ayat-ayat yang kita bacakan tadi. Mudah-mudahan insya-Allah kita senantiasa beroleh kebaikan dalam kehidupan ini dan beroleh redha Allah insya-Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam FM menjana minda. Hashtag penyiaran.

0: coretan kenangan, aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
1: La Bamba, Chicago, Milano.
2: Pengalaman luar biasa di Check-in OK. Bersama Chef Sabri Hassan, menerokai negara Scotland dengan menaiki karavan untuk menikmati panorama menarik dalam Diari Karavan dari Scotland setiap Ahad 1.30 minit tengah hari.
3: Dengan sos mentega. Bahan-bahan dia mudah tak? Potongan tu mesti lebih kurang sama rata. Jangan ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ada
4: sedikit daun salad mushroom.
3: Inilah dia anda di rumah, satu resipi yang ringkas untuk kita kali ini. Spaghetti dengan daging.
2: Jangan ketinggalan, hanya di TV OK.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: disaster. Di Maria is the spare man. And how Di Maria! Glorious goal!
1: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
2: Radio Klasik di Kuantan, 107.9.

Hantarkan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu. Radio Klasik di Alor Star 94.

0: kau ni apa hal? Ha? Betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melakukan semasa bantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
1: Radio Klasik di Melaka 93.6.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ini, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu itu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, lepas dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kerana kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Harmoni Kelas.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Radio Klasik di Alor Star 94.9.

0: Pagi Klasik, 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Radio Klasik di Kota Baru, 101.1.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik menggami kenangan.
1: Bingkisan coretan kenangan. Aku, dia dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia dan lagu.
2: Radio Klasik di Seremban 87.9.

Kami Dr. Hazami Penjahari dari Sarawak. Alangkah sakit kerja kayu hutan semanggang. Alangkah sakit menanggung rindu bagi dipetik ikan semilang. Radio Klasik menggambit kenangan terbaik dari Kuching, Sarawak.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Radio Klasik di Seremban, 87.9.

Tidak semua yang berada di internet adalah benar. Berhenti membuat spekulasi dan menyebarkan berita yang tidak sahih. Semak atau lapor di laman web sebenarnya.my sekiranya meragui kesahihan sesuatu berita. Ini peranan kita. Hentikan penularan berita palsu. Tidak pasti, jangan kongsi. Pesanan Prihatin, Radio Klasik. Radio Klasik di Alor Star 94.9.

semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Dalam cerita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Apa khabar saya? Gembira aku melihatmu.

0: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti harmoni klasik.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Berbicara tentang sejarah yang pernah dialami oleh pelbagai tamadun pada ketika dulu, dan antara tamadun yang besar iaitu tamadun Eropah, dan ketika itu kerajaan yang besar adalah Empire Rome yang menguasai sebilangan besar, boleh katakan keseluruhan Eropah termasuklah kepada negara Arab. Tetapi kerajaan Rome ini pernah dikalahkan oleh orang Arab. Ini walaupun mereka memenangi Parsi, tapi akhirnya mereka ditewaskan oleh orang Arab. Bayangkan mereka baru saja menang dengan Parsi dalam banyak siri peperangan, tapi akhirnya mereka jatuh dalam peperangan bersama dengan orang Arab, dan akhirnya Palestin, Syria, Mesir jatuh ke tangan orang Arab. Walaupun mereka dapat pertahankan Turki daripada menyekat kemarahan orang Arab, maknanya orang Arab tak sempat nak dapat mengambil alih kerajaan Rom di Turki. Namun pada tahun 717, orang Arab dikalahkan di Konstantinopel yang menyaksikan berakhirnya ancaman Arab di timur, yang mana ketika di barat, Empire Rom ini melancarkan peperangan dengan orang Bulgar, iaitu antara orang Avar dan juga orang Bulgaria. Jadi setengah serangan ini berjaya, tapi ada juga yang gagal dan menyebabkan ramainya maharaja-maharaja Rom mati. Dan akhirnya Empire Byzantine bagaimanapun menjadi kuat kerana musuh-musuhnya berperang sesama sendiri. Jadi bila mana begitu, Rom secara tidak langsung dia menjadi pulih, maknanya walaupun dia pernah menang tapi dikalahkan oleh orang Arab, tapi orang Arab akhirnya dikalahkan balik oleh orang Rom, dan kerajaan-kerajaan lain akhirnya mereka bergaduh dan berperang sama sendiri, menjadikan kerajaan Rom semakin pulih dan semakin berkembang di barat, begitu juga berkembang di sebelah timur. Mana di barat ini bererti mereka berkembang banyak di kawasan belah-belah Eropah, dan berkembang di timur maknanya mereka dapat berkembang di sekitar kawasan Syria, Armenia dan sebagainya. Itu antara orang kata peningkatan kerajaan Empire Rome. Tetapi tidak boleh dilupakan bahawa kerajaan ini akhirnya mengalami zaman kejatuhan. Dia lebih kurang tahun 1025 hingga 1400 begitu merupakan zaman-zaman kejatuhan Empire Rome. Yang segala kejatuhan yang terbesar iaitu pembukaan kota Konstantinopel oleh kerajaan Turki Uthmaniyah. Tapi sebelum daripada mereka dikalahkan secara total oleh kerajaan Turki Uthmaniyah, mereka pernah jatuh mengalami proses kejatuhan yang sangat banyak. Antaranya pencerobohan daripada Turki, ceroboh, dan akhirnya mereka kalah, tapi mereka dapat menyelamatkan kembali kerajaan dan juga negara-negara yang pernah ditakluki, dan akhirnya mereka lemah balik dengan kekurangan dana. Maka bila mereka lemah dengan kekurangan dana kerana pemerintah atau maharaja-maharaja banyak membazirkan wang ringgit, dan juga mereka banyak membazirkan ketenteraan, maka bila mana mereka lemah disebabkan ekonomi, maka orang Turki menyerang kembali dan menawan lebih banyak kawasan-kawasan di sekitar Eropah dan juga kawasan Turki. Sedangkan pada ketika itu Turki ditakluki oleh Empire Rome, tapi oleh kerana Rome kekurangan dana, maharaja banyak menyalahguna kuasa dan seumpamanya, maka orang Turki menyerang kembali Rome, dan akhirnya mereka berjaya mengambil kembali banyak kawasan di sekitar kawasan Turki. Adapun di barat, bangsa Eropah sendiri mengkhianati Empire Rome, yang mana mereka sendiri pernah menyerang ibu kota Konstantinopel ni, dan empire itu kehilangan ibu kota pada tahun lebih kurang 1200 macam tu, dan akhirnya mereka rampas kembali pada tahun pertengahan antara tahun 1200 hingga 1300 macam tu. Dan itu dipanggil fasa lemah dan fasa kejatuhan. Tapi mereka mengalami fasa kemusnahan, itu bila mana ekonomi makin teruk, ketenteraan tidak mencukupi, tidak mendapat sokongan daripada Kristian Ortodox, termasuklah di Itali sendiri. Maka mereka akhirnya kehilangan lebih banyak kawasan kerana apabila Turki semakin hebat dengan adanya kerajaan Turki Uthmaniyah, akhirnya banyak kawasan-kawasan yang pernah mereka jajah akhirnya diambil oleh orang-orang Turki, sehinggalah kepada yang terakhir bangsa Turki dipanggil Turki Uthmaniyah ini berjaya menakluki Konstantinopel, dan berakhirlah Empire Byzantine pada tahun 1453 dengan pembukaan kota Konstantinopel oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita berhenti di situ. Nanti kita sambung dengan episod yang lebih istimewa, iaitu kerajaan Sultan Muhammad Al-Fatih. Kita akan cerita dengan detail insyaAllah dalam episod seterusnya. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Irama menggamit kenangan 6 jam tanpa henti, harmoni klasik.

0: Harmoni Klasik.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: marhamhu wa la yazalu ahadukum fi salatin mantazara as-salah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, sebentar lagi masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله

بسم الله الرحمن الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Jadilah seperti mentari yang tidak jemu memberi cahaya, saudara, kerana teladan yang baik sentiasa menerangi kehidupan insan lain. Kata-kata mungkin hilang di bawah angin, namun contoh yang baik akan kekal berbekas di dalam hati. Salam kasih sayang, salam kasih abadi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terus mendengarkan Radio Klasik ketika ini, tepat pukul 6 pagi. Kembali bersama-sama dalam Sajian Klasik. Bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Untuk hari ini pertemuan kita, saudara, 15 Jun 2026 bersamaan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Hari Isnin hari ini, hari pada permulaan minggu, hari yang penuh barakah, hari yang mungkin merupakan hari terbaik buat kita hari ini. Semoga apa saja yang kita jalani akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seketika tadi 5:51 minit pagi telah masuk waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Syuruk nanti 7:04 minit pagi. Saya akan temani saudara dengan lagu-lagu menggamit kenangan tentunya. Info-info terbaik dan menarik akan disajikan yang menantikan cubit-cubit manja macam biasa 7:30 minit pagi. Tapi sebelum itu, seketika nanti pukul 6:30 kita ada apa yang tular. Seketika akan bersama-sama dengan kisah-kisah dunia ataupun kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia. Dengarkan dulu lagu ini daripada Mael. Sudahkah saudara bersedekah pagi ini? Sedekah subuh, walaupun hanya RM1 ataupun kurang daripada itu pun tak mengapa. Asalkan kita bersedekah dengan hati yang ikhlas. Bukan jumlah yang dilihat, tetapi keikhlasan itu yang dipandang. Dan sesungguhnya, saudara, bukan hanya sedekah dengan material, tetapi senyuman juga merupakan satu sedekah. Senyumlah kepada mereka yang ada di sisi, ataupun sekurang-kurangnya senyumlah kepada diri sendiri.

0: 6 hingga 10 pagi.
1: 6 hingga 10 pagi, saudara. Waktu sekarang sudah pun 6.14 minit pagi. Selamat pagi yang baru saja mendengarkan Radio Klasik ketika ini. Terima kasih banyak yang terus setia bersama-sama kami. Baik, saudara, jadilah pelita di tengah kegelapan. Mungkin cahayanya kecil pada pandangan kita, namun ia cukup besar untuk menjadi petunjuk kepada hati yang mencari arah. Dan sesungguhnya arah yang kita tuju itu harapnya adalah arah yang bukan bertentangan, tetapi arah perjuangan yang benar. Baik, terima kasih juga yang mengikuti kami menerusi rtmklik.rtm.gov.my. yang belum lagi muat turun aplikasi tersebut, boleh saja muat turun ke peranti pintar saudara. Dan tentu yang menonton Piala Dunia FIFA 2026, dah awal-awal lagi dah muat turun aplikasi RTM Klik, ya. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi sokongan kepada RTM, kepada Radio Klasik juga. Baik, terima kasih rakan kerabat Radio Klasik juga, Azlan dari Johor Baru. Selamat pagi katanya. Selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan dirahmati Allah SWT. Terima kasih atas doanya. Doa untuk Cikgu Azlan juga. Asmah Jamiran dari Pagoh, lagi orang Johor. Terima kasih banyak-banyak atas ucapan doa yang baik-baik untuk semua. Kasih Bonda juga. Selamat pagi untuk Osman Dahan dari Ipoh, Zalia Husin juga dari Ipoh, Pak Kaduk dari Sariki Sarawak. Terima kasih banyak-banyak, kirimkan rama-rama, berterbangan rama-rama pagi ni di konti, eh. Terima kasih Acik Normal Lamat dari Pulau Tiga, Parit Berak, juga Kak Tipa Sakijan dari Parit Sulong. Selamat pagi, salam kasih abadi. Selamat pagi juga untuk rakan kerabat Radio Klasik yang lain yang sudi untuk singgah ke laman Facebook Radio Klasik, juga yang singgah ke talian WhatsApp kami macam biasa 0135656128. Dan jangan lupa untuk tuliskan nama saudara dari mana, supaya senang saya nak bacakan, ya. Renunglah Mataku Yang Rindu, lagu rakaman tahun 1976 daripada Sani Sauri. Lirik lagu ini saudara ciptaan ataupun tulisan Yusnur F. Dan selepas itu, Gadis Bermata Biru daripada Datuk Nasir Wahab.

Puk-puk Bujang Lapuk, saudara, lagu ini dimuatkan dalam filem Pendekar Bujang Lapuk terbitan tahun 1959. Baik, saya nak kongsikan dengan saudara apa yang tular ataupun kisah-kisah di celah-celah kehidupan manusia, ya. Kisah-kisah dunia ini tentang masjid ajak orang ramai layan piala dunia sambil qiyamul lail. Siap berikan makan percuma. Tidak hanya tertumpu pada tempat untuk beribadat, saudara, sebuah masjid di Subang Jaya menggunakan pendekatan yang lebih kreatif untuk menarik orang ramai datang ke masjid dengan menggunakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 sebagai tarikan. Menerusi sebuah laman media sosial, Masjid Al-Falah USJ 9 mengalu-alukan orang ramai dan komuniti setempat untuk meluangkan waktu malam mereka dengan menonton perlawanan di skrin besar sambil melakukan aktiviti Qiyamul Lail. Baik, saudara, berdasarkan hebahan yang dikongsikan, program itu juga menyelitkan aktiviti solat berjemaah bagi mengisi waktu malam mereka dengan amal ibadah. Program tersebut bermula pada awal pagi Jumaat bersempena perlawanan pembukaan antara Mexico dan Afrika Selatan minggu lalu, dan antara aktiviti yang sama diteruskan pada waktu awal pagi hari Sabtu semasa perlawanan antara Kanada dan Bosnia sebelum Qatar lawan Switzerland pada awal pagi Ahad. Dan apa yang menarik, saudara, masjid tersebut turut menyediakan makanan ringan dan minuman percuma kepada pengunjung yang hadir menyaksikan perlawanan tersebut. Dan berdasarkan perkongsian itu lagi, tayangan perlawanan pilihan akan diadakan sekitar pukul 12.30 malam hingga 4 pagi sepanjang berlangsungnya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Dalam pada itu, RTM juga mengalu-alukan orang ramai untuk memuat turun aplikasi RTM Click. Jadi kepada saudara, boleh saksikan di mana-mana saja saudara berada. Baik, jangan pergi dariku daripada Eva Rizan. Belum lagi nak pergi ke mana-mana. Sebabnya masih banyak waktu untuk saya temani saudara sehingga pukul 10 pagi nanti.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: 6.47 minit pagi, saudara. Satu jiwa sejuta sorakan. Dua perlawanan lagi akan berlangsung untuk hari ini, 15 Jun bagi kumpulan E. Perlawanan akan berlangsung pada pukul 7 pagi waktu Malaysia. Pertemuan antara pasukan Ivory Coast yang akan menentang pasukan Ecuador. Saudara boleh saksikan secara langsung di saluran Sukan dan di RTM Klik. Seterusnya bagi kumpulan F, saudara, perlawanan di antara pasukan Sweden menentang pasukan Tunisia pada pukul 10 pagi. 10 pagi waktu malam, saudara, 10 pagi dan saudara boleh saksikan di saluran TV OK dan RTM Klik. Satu jiwa sejuta sorakan hanya di RTM. Dan seketika nanti saudara, pukul 7 pagi utama 7 pagi akan ke udara kembali lagi selepas ini dengan lagu-lagu menggamit kenangan. Dan tentu saja yang menantikan cubit-cubit manja 7.30 minit pagi nanti. Siapa yang kena cubit tu? Apa agaknya kisah untuk pagi ini? Cinta Yang Tidak Berkesudahan, lagu daripada Haliza. Dan selepas itu, Jemizan, Racun Membisa.

0: menekan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Satian Klasik, 6 hingga 10 pagi.

0: Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lubnan. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen luar negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya bahas. Kalau tidak keanekan, tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kepahaman mengapa kerjasama dan manfaat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Datuk Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpasikan 3 fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
2: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
3: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan, guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
4: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan timbalan yang dipertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
5: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit-unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama. Mungkin perbincangan itu dah ke arah sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda 2-2 dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi Crescencio Somerville dengan rembatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sesajen Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Ya, sajian klasik 6 hingga 10 pagi. Dah waktu sekarang sudah pun 7:17 minit pagi. Selamat pagi kepada saudara yang baru saja mendengarkan radio klasik ketika ini. Ada kalanya jiwa kita yang menjadi lelah ini, saudara, menanggung perjalanan waktu. Lalu hadir sebuah dendangan, sebuah lagu yang mengusap luka yang tidak terlihat, menyulam semula semangat yang hampir gugur dari ranting harapan. Lagu bukan sekadar susunan nada dan irama, tetapi bahasa hati yang mengalir perlahan, membangkitkan kekuatan pada jiwa yang sedang mencari cahaya. Semoga lagu-lagu yang disiarkan menerusi sajian klasik pagi ini memberikan semangat baru kepada saudara dan tidak pernah jemu untuk mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan. Menerusi RTM Klik, boleh dengar kami juga menerusi saluran 705 MyTV, juga boleh ikuti kami tentu saja menerusi frekuensi di setiap negeri. Frekuensi menggamit kenangan, saudara. Baik, di mana saudara berada sekarang? Di mana yang tersayang berada? Harapnya yang tersayang saudara berada dalam keadaan selamat, dalam keadaan sejahtera. Kalau tak ada di depan mata, cari mereka dan pastikan mereka berada dalam keadaan selamat. Kita dengarkan lagu Pop Ye Ye daripada S. Agil and the Beats, dendangan lagu. Kalau saudara nak dengar lagi lagu-lagu seperti ini, macam biasa, boleh dengarkan menerusi ruangan Mestika Klasik pada pukul 2 petang setiap hari.

Ada gadis di sebelahnya, lagu rakaman tahun 1973, lagu ciptaan sepenuhnya Datin Rafiq Abuang sendiri. Ada siapa di sebelah saudara ketika ini? Kalau bertemankan seseorang, bolehlah kirimkan WhatsApp saudara. Jadi kalau saudara memandu seorang-seorang, pastikan tidak menggunakan telefon bimbit untuk aktiviti-aktiviti yang boleh menghilangkan fokus saudara pada pemanduan. Baik, seketika kita ada cubit-cubit manja. Sekejap saja lagi, dengarkan dulu lagu ini daripada Datin, daripada Salameh Hassan dan Dato Ahmad Jaiz. Lagu ini saudara dimuatkan dalam filem Cinta dan Lagu Berdebar-debar Rasa di Hati. Lagu rakaman tahun 1977.

0: Cubit, cubit manja.
1: Pak Mit, Pak Mit, kenapa ni? Nampak ke tidak ni? Dah kenapa toyo hayang macam ni? Macam layang-layang terputus talinya je.
2: Siapa ni? Nampak macam bidadari pula ni. Turun dari syurga kayangan mana ni?
1: Pak Mit, Pak Mit ni mengigau agaknya ni. Ni mesti baru tutup kedai ni kan? Ha, bersengkang mata tengok bola lah ni kan? Ha? Siang dah tak buka kedai lah ya?
2: Ha? Aduh, Shimo. Pak Mit ni dah jelek orang kata. Rasa macam waktu tidur on sofa macam baru balik dari overseas, dari luar negara.
1: Amboi. Piala dunia lah juga Pak Mit. Jangan abaikan kesihatan diri. Ha, dahlah, pergilah balik tidur. Shima nak sambung jogging. Ha, kejap lagi lepas jogging, cadangnya nak singgah makan nasi lemak paru cintaku hanya di lautan sepi dekat kedai bawah pokok ketapang hujung taman tu.
2: Nama nasi lemak pun mengundang perut jadi lapar. Hati-hati kalau nak jogging tu, Shima. Orang perempuan ni jangan pergi sorang-sorang. Bahaya. Tak kisahlah apa-apa aktiviti pun, jangan pergi sorang, bahaya.
1: Kebetulan Pak Mit cakap macam tu kan. Kerajaan dah wujudkan pelaksanaan kod sukan selamat. Keutamaan untuk pastikan persekitaran sukan yang lebih selamat, terutamanya untuk wanita dan golongan muda. Muda macam Shima ni. Yang nak menceburi bidang sukan.
2: Sebab itulah Pak Mi akan pesan, kalau jumpa siapa-siapa pun, siapa-siapa pun, terutamanya orang perempuan, di taman ambil kenangan ni.
1: Yelah, bila ada inisiatif tu kan, ibu bapa tak adalah bimbang sangat bila fikirkan pasal keselamatan anak-anak. Bila terlibat dalam aktiviti sukan ni, tak kira lah peringkat sekolah ke, persatuan ke, atau kalau masuk apa-apa pertandingan.
2: Betul tu, Shima. Anak-anak boleh bersukan dengan selamat. Tak payah risau ada bimbang orang kata apa-apa masalah laku, dan tak ada lah kompromi kepada mana-mana pihak yang cuba membuat gangguan atau provokasi.
1: Dah tak gantuk dah. Keutamaan sekarang nak pastikan kod sukan selamat dilaksanakan sepenuhnya. Kalau ada sebarang aduan atau petunjuk salah laku, siasatan menyeluruh akan dibuat dengan secepat mungkin.
2: Elok sangatlah tu. Seluruh persatuan sukan di semua peringkat ni akan dipantau untuk pastikan keselamatan atlet sentiasa terjaga.
1: Barulah penyertaan atlet wanita dan atlet muda dapat ditingkatkan. Melentur buluh biarlah dari rebungnya kan Pak Mit kan? Kalau dah jadi buluh macam Pak Mit ni, dah tak boleh nak buat apa dah lah. Miang aja yang banyak.
2: Dan lagi dia kenalkan kita balik lah. Nasib baik isteri polis. Kalau tak berani lah nak cakap lebih-lebih.
1: Pak Mit marah ke?
2: Pak Mit suka.
1: Suka. Kalau marah, Shima nak bagi tahu cik suami. Polis.
2: Saif.
3: Rentak. Siap.
4: Siap.
3: Merentak.
4: Rentak.
3: Hey.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Masih lagi dalam Sajian Klasik pagi ni, 7.48 minit pagi. Terima kasih yang terus bersama-sama kami walau di mana-mana saja saudara berada ketika ini. Masih lagi bertemankan saya Anisma Azwati Ahmad, cantik di mata, cantik di hati. Semoga tak pernah jemu untuk terus mendengarkan lagu-lagu menggamit kenangan, dan saya mengharapkan semoga saudara juga sentiasa berada dalam keadaan yang cukup sejahtera. Yang dalam perjalanan ketika ini, dari mana nak ke mana agaknya, kami temani perjalanan saudara sehingga sampai ke tempat yang dituju. Terima kasih banyak-banyak juga kepada rakan kerabat Radio Klasik yang sentiasa memeriahkan laman-laman media sosial Radio Klasik. Baik saudara, Malaysia mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah proaktif melindungi kanak-kanak bawah 16 tahun daripada ancaman siber. Langkah itu dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Perlindungan Kanak-kanak CPC dan Kod Pengurusan Risiko RMC yang juga bermula hari ini di bawah Akta Keselamatan dalam Talian ONSA 2025 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Dan menerusi peraturan baharu itu saudara, individu berusia bawah 16 tahun tidak lagi dibenarkan membuka sebarang akaun media sosial, manakala mereka yang ingin mendaftar diwajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi kerajaan seperti MyCard, pasport atau MyDigital ID sebagai pengesahan umur. Dan keperluan itu tidak terhad kepada pendaftaran baharu, malah pemilik akaun sedia ada juga wajib melakukan pengesahan identiti bagi memastikan mereka kekal layak mengakses platform itu mengikut kriteria ditetapkan. Baik, awasi anak-anak kita bagaimana dengan mereka, terutama anak-anak yang di bawah 16 tahun. Janji Jelita daripada Omar Aziz, dan selepas itu Flora Santos menerusi lagu Ku Mencari-Cari, lagu rakaman tahun 1982.

Ya, Radio Klasik juga mempertemukan cinta antara Radio Klasik dan juga penyampai-penyampai Radio Klasik. Cinta antara kita semua dihubungkan dengan lagu-lagu menggamit kenangan.